0: sekolah di Kyung Shi, udah aku takut tadi. Berjaga dulu apa action di tak tahu ni. Apa isi siapa nama tu yang Wen? Ini siapa nama nama sekolah di Kyung Shi? Ini nasi awak nama kiri, kubra, amanu si, angsi si bosko, yang mana siapa yang bersih? Kali pun, jangan jangan kiri, jangan kau, jangan kiri, F1, tadi jangan kau pun jangan five, eight, three, two, six, two, two.
1: Saja uang dari ini saja uang. worldwide.

kuma da yan matan Niger muna gaisuwa ga wani dan jar da sauran masu sauraron mu da wani jihar Lagos da fata ana jama'a har yanzu a hankali da kuma inda aka kan samu tangarda insha Allah za ku sake jin mu yanzu tunda muna ci gaba da gyara za a sake jin sashen Hausa insha Allah gobe karfi da rabi akan mita 92.9 a hanyar radio mai Sanford FM kanun mu haɗa kudu bangaren Yarbawa na karin mita sakon tarziya game da rasuwar Adamu dan gidan sarkin Hausa da Kabiru Garba wanda ya rasu a yanki mai tawarki shekaran jiya karshen mako da fatan Allah ya jikan sarga fara ta mutar zuwa Allah ya sa mu cika da yin su dan ku wata mutuwa da dace ta kowa Kabiru ina ganin an kwashi an kuma zakarin mu zo mu su gurin da idan mun kwana da yanzu karfe 2 ko ta 4 da minti 29 za a saki jama'a insha Allah Ahmad bin Kabiru Muhammad Shaibu dan Muhammad Baba Muhammad Umar Kusalihu dan dai sunana kenan sai wani